Hati lo hasta ahí lo que pica con su gema, su cosa con lo humano. Está hecho mal, lo con lo. Y la pija te guía un narcisista, lo que con la gana y la próxima meta. Jamás tengo la columna, un día próximo. Viva la próxima gana. Tema, último lo que te traje eso, que el de ti cutas, que no lo van. Javi, ya se ha calado, me da que la próxima meta el de ti. Teimari, pisu sini ala sunu. Nuna bukan itu guru rakyat lugu. Tanah, nuka ketingan itu nuka ketingan. Tak, dikata ni pijar lu aku nak tu ya, mata mau ngak sini anu mau ngailah aktual lu, mata tu wasi ukur lugu kipijar nak guna lu aman. Tanah, kita siap juga sudah tak, pisu sini ala sunu. Nila kalah jorum. Tapi malu aku sih kalau aksi muka nusu sih kalah tua lalu aksi muka. Sunau pak nak seminu lalu waktu waktu lalu muka. Tapi pisu sini aku jual tilunu. Tapi kak jorum buku sunah kan itu. Angkat aduin nak sunau. Ila angkat aduin nak lalu aksi muka. Tapi masih ngecek aksi muka. Nulu waktu waktu lalu lalu si mama nuni ulu ni aktu ulu ni kui ni ciak si ni miki yuna ni angi ulu ni tak nanat si tapi ma anna iju mangin ni kumun biciak si ulu waktu ni kumun tapi ma nulu waktu si majo amu kau tu kasih jungin mijaku at tuku ciak ilau suku kisi ane pina si ulu waktu si majo mijaku tapi una icu angga suku Piling itu loh, mengakal ya siapa kita bu. Tapi mereka masih memegang. Asyiklah, nak kira mungkin macam siapa? Amu kira mereka masih mengerti. Asyiklah, nanti si kalau tua lalu masih mengandung. Yang tak anak tu waktu jauh ni seni luar ni pilih masih memegang. Tapi tak kalau hitung aku mula apa kalau kau tu guru Lelak semua mata syukur, nafik syakam minum. Tapi cuma nak syukur nak lekai nelayak semua minum. Syukur tak hati yang minum. Tapi malah sila mila nak sabtu baru kan nuk. Biar aku ketiga sila. Ita kalau aku jin ni makik tu malu ni. Uni ada kalau aku tiku, alian aku suruh niku. Asyila. Tiki uti jokuru kan nunu natin nun. Ila bukto alia na iku sukit lutu syukai ma. Tai ma tai natta unika kina sukta ka. Ila pekato yuk suni kisutuin na pi uma jokta yu alia na ipa lao si mamma. Tahan natta u aksum maki alia na iki lao si mamma ilakku. Tahan na unika kikai naak yuka sukma jaka. Natsi lao si matu tiki jaku. Suni aktu yang tiada lagi kalau aksemu. Ia, waktu ni nabi Yun nangin nata. Kesian ni, kita tahu lu tapi siung waktu ni nabi cukup jauh kalau aksem tak. Tapi nala isu magi aksem mau mencakap aitu tahu jadi mau aksem nak yang nanti aksem aja. Ni dah nato dapat unik karya juga mata mereka ku. Kesian ni kayu sulit. Unikah aku masih punya tu sebab ni tadi mak unikah kenyap tu ni aku mak tidak awak jatuh. Ikal masih tu, ila ikal masih tu ni kat tali ni lupa awak jatuh. Jika mak ila awak yang nak mesti berlaku tadi mak. Tapa ni disibul tami. Anak-anak sahalo, atau anak sahalo.
Tak kuat dua mulut dan najak keluar pergi juga kalau tiga waktu apa tiga jangan apa sih. Tahu ni suruh saya keluar tu nak. Tapi mak, okey aku tahu nak kisah ni isu mana semua. Majak tuling ni kain yang lejak sih mak kata baik lu tak. Tapi cuma ni kalau masuk dia, dia masuk tu ada urut tak sih mak mereka mai dah seperti ni. Seperti liut tak suatu kisah ni majuk ni ada kain mata ia mai ia kalau majuk ada kain mata pipa lawak semua mata dah apa ni seperti liut palawak semua majuk ingam ni ima seperti dah ku atan naik cek tak lawit agla lawun ni khang aku kisah lawak suatu pipa lawak semua mata seperti dah apa ni ingam ni dah ima pipa lawak semua kita ingat atan tak syari lawak semua dah. Tapi mak nak cium kisinya ni. Ya, ada juga kalau ida ada juga yang harus tunggu mau nak kisinya ni si sakut, dan mau nak tu kisinya ni si kano. Anu kalau kasuk suni ida si tu kalau suni tak pun kisinya pida semua mak. Kira paksiu ada juga ikatku. Imma betul cium ikat tak suku. Nak ini tu kalau mungkin tapi bahagut kita ulang semalam. Tapi macam ni kisah kami tiak semua. Tapi masih ada ikat lekai lekai kita. Angin jom ni yang kasih muda tuk ikat siang ni mana dah angin jom ni yang kasih muda. Tapi kapi sita masih ada tas cuma nak ini tu mu. Tapi bunga malikaku ina kecil lagi bersama idan ni. Tapi ni seperti ni pindah sima gama, pindah sima gama. Ini tak ikhluk tu ada kata lah sima juga. Tapi mak ikhluk asyik lah. Lu tinggi sima jaga suruh sih ni ni tak ikhangan. Seperti ni. Ini tak nak seperti ni. Aku jauh tu lu ila. Aku jatuh. Aku sedih maju di sini gua dah mata tawan. Tapi itu nak yuk saya juga leh kalau ni. Ini tahun itu, aku jago kerja nak tu makan yang rumun mat. Ia kalau kasuk sini, asyik yang itu isu macam nak luak kau jengin makan itu. Tapi nasuk tahu makan dalam ia kalau kurun. Ini tahun mat, tahun unik kari kain nak tak tahu ni isi si bulat kau cuci lugu dah cuma ia kalau kasuk nama. Ini tahun mat. Ikalulik mi utau katau katali ni ruluga mak. Ila aujak kumajul tilubi. Aksuaru kaja nak palak si majuk tu kulurak tilubi. Imagli nukik sami uki ukun isu mana suksuti. Taima pibalak si mang mata. Siriak titiri bak sutiklu. Ikhalum ni. Amma lupit sili upak syuting. Nikuli upak syuting hilang. Tapi ma uki umut ni kiksa ni. Binasuk syuting. Katik sinasuk syuting. Ikhalum binuk nikli hilang. Biba jumata. Majuk tu na yaktu. Ni taman na. Aksi waluk tau isu majak na luar ni. Aliana itu inat siak suni. Biba lauk si majuk. Ini aksi nak nak tukar orang yang mana tiket cukup, umat unik, tak cuma nak kena aksi orang nak katakan ni lah si mama, nak kisah si ilan ni kerja ni yang tak mukiukut pinas suksunya, ilan ni nama lau sungap palau tu, kerja ni jauh jauh umat jauh kat siapa kaiman, ilan ni jauh umat jauh kiu jauh kaiman, kerja ni jauh jauh, tamak ku ikalui naumi tu puji tu. Nama kita pekal waktu tidak ni nama siapa kulu jalan pak juju keluar mana di time tapi kat tahun ni kat tak akhirnya kami cuma kita sudah lebih kat tak ini time cuma ni tapi time ini pelak semua bukan aksi rutin itu kita mana umat juga suka isu karya karat itu tamak ku umat juga.
ta e khalo il

Alhamdulillah, good. Alhamdulillah, dia aku dengar sulam mereka semana. Kulang mik nala lang witi lusi. Tamanya kalau ni si bisi ku ya patut mik nala kau tiki ti lusi. Ulu mi api ulang mik ti lugu. May 26, 2026. Uang aku kat dia yang alis anak bepik. Ika yok tiki lugu Mardi Derby. Ulu mi mana kalu jekin nak kau mat. Nama kilo ni nama tuin nala kilo ni lo. Ilak na la tu dema tiana mituin nak enge tu ngasut dia resiman na 925 wasun dengan itu pun aku lek tu saksa ni alam mesti logo. Tama ni kalau ni nubu ya yuk nubu yang itu asyik tak sertok. Tapi ni lekut tu tu palat tu ya mejaman nanti tu. Kanu tak sertu itu aku loka yulak. Tama ngapa lihat ilonga. Demi tuin apa lejar sura kau maka suatu api walau sekian tapan nak kutituk tunggu tu tu kulo kalau tu nanti mana tituk tak suatu kulo mati demi tu kejar nak tuin nak menjong asin ilak nak tu lima tu tunggu suki siulak tu semua alam yang kita tema saya pun mengaga alam yang pasal tu yang people lejar solo tilogit tahu bunga utun negat dah naunika. Ila unika tu rapik, mereka anak pelajar jual semua yang misalnya tuan nak kau yang menjual semua mian ini perkusing ini, tama kuning aku pergi kalau kelang melayan ni ada tempat tu ni lo, tama semua misalnya ini perkusia pingin ni, dia kusir balau tinggi, dia kusir bata tinggi sulilang agut unika tu lo, tu sana agak tinggal. Amat tetap orang pandang tulen ni amat jugut. Tapi ni, then weaving shop mana kata orang sana bikulu kata tu kos kosong atau dilihat kata tu kepilu kisulu jalan di sana kata tu piu di marialan ni. Tapi ni kena yang tinggal pasukan lah semua mereka kita masuk misalnya tu sampai kini ada lutiko. Amal people leh saking wajah tanu kat dan kau salut tu saking wajah tanu kepan. Dan kami selalu dengan itu dalam melakukan atau sahaja terlihat ilusio. And hello, good morning, welcome to Kulakan CBC North Radio One as we broadcast live.

Ise maksimum magega ya. Takanak tu maga lo kat tengah ya ti. Cakup ta. Ayo kat ta. Nau angin kahot ta lo nutak kau la mesyu lo ti yang naya kalu lo kakal lo sama kua. Sunah angin tiak kahot ta inu angin malu kalu na angin matawan ni. Nau sunah pibik sama ayo nama. Kisah ni inu elok kisah atuk lo boleh kaya kalau nama. Uk pergi jangan. Mitau ti ingin tahu piak kau ti ingin tahu. Iyo kung itabor kisah ni nung ektosari iyo matigot tuniya mo. Alilang amaliksyo. Tagbatuktual, tagbakagong na ako po. Kisah na tayo mitaw pigiakang ito po. Kao tama, iman na tayo alam na pigiakang ito. Kisah na ayok to alam na kuta. Pigiakang, pigiakang ito. Ato naglugiakang iman. Taman na may akalutok sa kaya nalukarawat na namang iman. Kisian aksion ni aku kau ima ya guni ini angkat tahun ni agat tapi ini lek kisian. Kau nak tu nalu langit tu kisian itu ini tamang meujang itu million ini lek kisian tu lugu. Unah sih nama kita tu kisian tu terkait dia kaya kau dia hulit dia semua kau dia menegak tu lugu kagalah metu kisian ini dah tahan tamang meujang ini kagakin. Kalau kau kagaya kau ma iman nak kau unah waktu tinggal lugu. Gua timur tuh siaga uta, kau jemah waktu uka kama, uka lekama tuh siaga. Gua timur tuh siaga uta, hina mikir gayuk tau jemah uta. Angin itu apa gayuk tau jangit tu? Angin itu apa? Asyik ya kali tuh siapan ubang angin itu, angin pan sana ke akhir tau jemah tu. Tak betul inu piu singa taiman inu nutama inu ping itu, ilang itu ayuk tu. Upin nak tuh tan, gua tip tay cetok kau bini alung itu aku, upin mukalau kaki nanti gua timu. Inu kata, aku majuri setia walau itu kau tak bini gelap, teng inu lu tay cuma. Kisah Yesus itu tak boleh inu segera kati gua tay kau ilang epik papa, atau mayung nak papa, atau kasuk kalau kati gua Yesus inu sekali kati gua pakai tahu ni kau beri yang ni kau tak bama kau maju kangen matan. Kubirin lah. Makwala asing isu nami adzikahun natyak. Kubirin lah inu ningangin makimman. Gautimi ngakman. Sayami imakut piuli jauh gata. Kubirin jauh gata pakti jauh gata. Jesus inu siktakilik pabuta. Aksokolu takisianu yakakalikibok Jesus aksokalusuni. Sayami na piuli kila umman. Tantu kekatiak tumagal isu magilu. Ukkernasun ilo. Tak betul inu itu menelur yang itu keluar upingnya inu atau nak lugi akal orang hilang atau tiang yang rukang kami, nama itu lebih terlalu banyak mungkin. Anja lusutik loni ubalone anja yang keluar lusutik kan inu sekelus lusutik zaman. Kisahnya pihak lugu ukal lusutik, imai colong pilaham ukal lusutik itu mana keluar amalone inu katin kanuk ya makwaluk dia ukal lah sekelus kisahnya. Atau lakukan itu, kisah akhir itu yang nama. Ukang itu yang nama ni, emakah inu sekolah ni mesti komodor dikit juga. Inu tak boleh lagi lakukan. Kisah ukalang itu, kisah minum nak kap, ukalang itu, kau jema lang itu, tak aku ukalang itu. Kisah itu kau ni kau jema jut kap mejut, toko pan inu, ane aku tu kalau galau ni, pilih dia kalau kau kumai cuma kalau pengok tak ba. Tak begopir ni ni dia lo, okak si mengilang nama itu. Tak mana lo naik ke tahu mian. Amma angak ketika kau dia walau kalau cokoyut, piu yang angak tak kau dia mayat tiak. Piu itu angak tapi piu itu ni lagi dia tak tahu yut kau dia mayat walau mian. Ubang kau dia mana ringit aku pernah kerja tanah inung ni, okak jutia kan unik apa. Tak berpita kalau mian. Mana kini ni aku. Tak ikut makdam mahu kalau kat sini mana gurik ko kah tahu lakukan. Kesian ikut makdam kalau ngitu kalau inui, piung itu orang mikir, orang tahu maju inung ni tokoh dia maju tak ikut piung itu hari, orang tahu maju. Kesian angkat kutikut tahu, tapi orang tahu maju orang tokoh tahu lalu pi tupi lak tahu lalu akhir tahu belakang. Sama dia upaya jauh, kesian atuk jangan itu atuk tahu kung itu pun. Piung ni mata atau nak luka ya kati ko kau jemah ni itu tiko lato kasih kalau tiko piung itu masih satu indah kakap tapi ujungnya juga luka ya kati ko. Kisah ni aku ti mak.

0: Ina tia te makau ye ma wuhun. Te kata kowe ana te mo toga nga yo. Huna wa tiki kanga ti ugu aktaro la hataku. Maane huna kwe naro ni pili ka kawa. Pia ka yakangi taro tini. Una lea to ona to ya taro huna hato ya ngito tiki tsu kowe ana te maa. Takba. Takba te ini tae man tae unika te kata iso man tae man nawi. Tain o yaka sug dun unikahan ayok taka tikilaok si mangin na kutag bali inuk pao yak unikak pakali atulaok si mayam ni inuk pao yaw nakataka. Au ko akakot ananangan ati kayaw yuk saan nakpok inuk pao yak tayo ma. Yuk saan nakpa isa matuhin na kunga. Tayo ma isa matuhin na katak kunga.
1: Tana CBC kone unikah toa minitok atu sasokin na tu Mariano aupalo atu ulo si mayok. Tana uigunga kaupa tu sasola mayok. Tana sibola pa me tu sasolo si mayu December 6 ngutidlugu 2004 ngutidlugu. Tu sannetuk. Tana tu sagun nakpala umayakatavunga limak. Teko yagiyoga ko ni kati lugo lo tisagiyoga ko abi ko may lawak si mayaga lina ibi ko lo kayo sa buti kalutu tayo tilo ta ilaman pa pila tisag sa okay nang nera may matutugil na mayugo.
2: Ula kuta CBC ko tatanong pa pila yun. Ubang house alutum. Sibulat tiki now jang lagana mo minister John Main 2026 2027 ki now jay pangna si majang isak kilaw tangi tamani $3.7 billion kasi tiang ulutik akito na pangu si majang nuna po mi may no kalaw to suligo ka ikajok tau kaya kanire hatu it ki now jang kit kalaw tilugit
3: mi la kigla kakto mi la ki now ya kakta gamu mau suta ajiing itu ni tu kelak kita unik tu ni ada hok tuhut kini awal lagi kuning aku suta tak ko abik cok hemaju gamu mau ilu ani tu ni hita hok mata tu kelak suti kini awak kenang ni
2: angin apa ngujuit tak ko kini awal jangan ni lagi atau lutik ane hati lima jual lagi kun kini awal jangan kaya kenang ni amata luta nut inna covid nut amalu aku sihir mami sakbik ilin niat tulur di kota aku kena ujak tare kanela umaju ilin niat itu jinu amalu ika jok tare kanera unarlu tika ilin niat tid ilin niat re kanak tuin aku ini tulur di kota kena ujak ni lagi atau lah umaju payah ribin niat orang ajuning ilin niat le kata ni lu amalu ika nai jok tare kanerlu tino sama kepisi titi tali mana mon. Nuna boleh ulur kerja jawab kita ko $300 million kerja training tu ni jauh ya kan ni lawat tu itu tanah leh malika leh berminta mana okau sih boleh kan ni guna hatam ni alat tu. Ikatui berminting atau tanah nuna boleh malika leh dengan Alexander Samok tu kengu pakai tau lawat tu ilulime ikatui biku sakit lawat tu harus jauh jauh nak naga jauh me. Sama tu malika lagi dengan Victoria Perry, orang yang kenilah umi juga hati mago suli hataku unikal pijau si majuin naungi mata. Sama tu January me pasi jadi lain ulok tu pingas ujuk tu nupito khawatir nukono jok ni anemun nuna pun me palei si kuda hataku ukala.

0: tu kela hota unique dunia uta hok tu hut ki na wela yi kuninga hota da ko abik tok hema yu ko homa ilo ani dunia ta hok mata tu kela futi ki na wek kanam ni
1: ta ko ngala ki na je mi su na pa tok ta ne to ne hatte le ma jule ga jiku no ila ga ta lu tilu amalu lu ta nu hinna ko win nu amalu nu ta aku sigiak mamisak bimun ilinia tulu ga jiku ta ta ko ki na ro ta ga kan ni na tu ilinia ti ti ji kha ga kan ni amat ki na je lu ila ga ta lu ti ilinia kan ni hat ta tunun Inulah kerja kita tak ku kena untuk tak kita akan nelayan menjumpai revenue. Ile ni ale kata nut amalu ikhana jek tak kaya kan ni ame inu sama kepisit cipta ile mana. Nuna bu inulah kerja kita ku kita tak ku $300 million kata tiani. Khubah ya tahu lah tu kena jengit tak ku malikalu bimbing opau sih kata orang ni ale menjum. Ami suit nuna bumi ikut makut habit akaguni 15 hanya kejangan ni atuk tahu si malam mata utuh tinggal aku tahu oksok tu me malika leh tengah David Porter kalau tu tay mago nuna lingin akau ngelih aku tahu walau tu nak tu kami kata leh tu tinggal alat ullo kasar ni.
2: The 3-day power outage.
1: Kalau ni pengasuh ni kan mengalau tilugut persi tilugut acor nan lagelau tu, apa kesungau tilugut malagelau beme ipacak bodoh apa gelau tu kulai kau makau tilugut kungin nutu sakai kene kamalu ni hangasan aja walle sila manganu ta, kau jekat taulau tu takko ila atulak taulah mangau, kau jekat taulau tu guajengit awlau tinginlu takko ni kau gejau tu 2026. Umer dua kursi jauh lah nak jangan ni amalu pitu kata nape jak tahu balai lalu ni di sampai lapan. Ekar tu ibu mending anu nabo malikalerti Alexander Samoktuk.

0: Lunilu, Uhalimar Nertok, and the region news is seven of the Hawisalo to Ininutidur in English, to Miss Witsi.
1: Ulla could see be silker to me people. Over the house, I'm not. She will let the Malokina, the little communist to John Main. 2026-2027 kino de panna shimajang ni unikala tuktamani $3.7 billion kasatiet akituna pangu shimajui nunabu me me ino kala tukino de go suli amigaktu
2: mi la kigli kaktu me la kino ya kakta gamu mausu ta adjiyingi tuni tukhe kakta uyunik tuni yau ta hoktu hud kino ya la yikku ni ngakuta
1: Takwa avik tokhe mayu kawamau iloani tunihit tahok mata tukhe rafudi kinau yak kanam ni. Takwa kinau jang ni kajuk tau na pat ane hatele majulak jikun luta hare kan amat inna kubi malunu tak akko sikhiak mami sakbik ilin ni ak tulik inak tau takwa kinau jang tak hare kan ni lau tu ilin ni atitijinut amalu ilin ni ak kan nak tunu kinau jang tak hare jau sunut Inulah di kota kokina dan ni tahu lagi atau lau maju pai ke binu tilin ni ala kata anu amalu ngai kana ida tekha ngai kana ngunna ni amata inu semi capacity ti tele me ni mon nu na boi lu lagi dua ko $300 million kasa chen tu ni jau jun ta ko li mali gale ob me apa ko kota ob le ko na ne le me jun amisi wit ikamakoti Nuna bumi, akagu ni 50 kasetiani amisuit atok tau si malamata uksuk tu utu tigilugo maligaleo tengah David Porter ukalau tu nuna linugu akau ngileo kota watak tu kami hatak tuit alat ullu kasang ni
3: The 3-day power outage
1: Ullu nut pingasunut kami ngalau tilugu piksa hatta tilugu pijakaya tulau tu apetsok nau tilugu maligaleo bimi itpatsa ukau si kalau tengah Border apa kalau maju minister hulai kemakutu lagi jikun itu saya kerana kemalu ni tanah nuta aku kemakutu habis cek lagi kemakutu cain kau jauh lau tu tak kau go wad cengit aku lau tinggal lu ni kau go jai 2026 umiak jauh aku usi jauh aku mami aku tu. Ekap tu ibu mending atau tanah nuna buk malik kalau ti Alexander samok tu kengo pakai atau lau tu. Ilu limi ekak tu bikut anak gajau mereka kacau jaku lauk tu samok tu malik kalau kerjanya Victoria Perry orang akan ni lauk tu suligo time ilangin ni kunikat utak himan samok tu pasti jadi lengol lauk semaju January me pingasu jok tu nu pitu kau tu nu kono jok ni anamun nuna bumi pale sikut tu kaksi maju tak ku apa sih jauh tu tinggi 1982 amalu 1983 kengit sini on nanut ilu legar jemu malika leu ti nu kajangin nak kaksi maju kana jamini ikat tu ibi kuri lau ngene mini amalu ilu limu ikat tu ibi mu utek kau jauh lau tu August 24 ngulekan Amalu tahu tak ku hanuk tu hati gigi kasut tu meligang nut il meligang meu nut ilagi jauh sud amnai naulutik meligang meu senator ukir tak tu ku ni aku jaga lau tu id tak ku kata makata hatu tu sibulat ini nun abu me aku kitu sabard amalu ilulik Iceland tapi malu tak ku ngelak aku ngelak aku tahu Hatigi hatak si malam mata mea ligai lo ika jok tigi gisungin Pinaswa ko si ulaw to mea la tako Unalit cha jala gaji maringi nalaw na yak si ulaw to mea ligam mea go tako Nuk hangat ichi ni ak tui katu di hati kakata na manikana tami Pigi alaw si maning zuk Tungilingan ni unatapit jyoti lugit Republican Senator Lisa Murkowski Alaska mo kigak tui jok alaw to Taman na go na mangitong Takwa katut juga tinggi cara hamatik nunalek jua makku.
4: We may have tensions between our capitals.
1: Atau ngeliu kuti katu nere hati ugalo gawa mah hati gini nere jangin kisian itu tahan na unalit saja lekni akit cak si main nere hatu. Ukau si hamat anu nak kakak si maju nasi pun lewat jauh gelit ilu kicam nak akit tujuh tit isu majapatun.

hartta bitua garu gitu hartta tu tu kusi tia tu suk ku tia tu kan u kan manga suku sedung ai tu tu tu ga matai man tai mai tu lunga ilu suku ya garu ga tappa ga inna ga waru tamanga tamanga u ya ga ni lu suka u tiga na tu sam na manga da hartta hartta ni pikku du ga hartta ga Tema, hai aku luka kenang matai matai nang. Siu titingu tu sa tu sa kau luka siu titingu tu sa kat ini ulu tak. Tema matai matai kata. Tema bui ku siu titingu aku. Siu timili matai aku luka kenang matai luka kenang wanga. Tema matai nang. Jadi kupi emak tadi. Aksuar mereka kuih tak sembunyi hairak. Siu tiga siu tiga siu tiga kuih itu. Tiga lima tiaga siu tiga kuih tak sembunyi yang tanah boleh gula sembunyi tiada. Saya pun nak ukir kat tuan itu nak ukir mata itu mana. Saya mana ukir orang mana tiga lima tiaga siu tiga tiaga mana tu sak tu netiak. Ingat tuan itu saksau tuan itu semua mata kau bela kau usan ini ni tamahan ni pinggu agama pinggu hati pinggu suku kita suku sini kau tuju takkan ni pialu tu ingat tuan itu semua takkan tu jauh sungguh nama kanu pisi kanu tu ni pi kanu mengata. Atau juga ingin aku tak pernah semangat, ingin aku tidak tak lumi. Di pinggir ada ajaran yang ajaran aku semua kata tu jauh lalu aku semua amal utai ni itu tak tuaru, tu tak tuaru kecil ni tu tak semangat itu tuaru. Amal utai aku semua ni pikan utai ni, ingin tu nak aku dengan malik tu perlu aku nak kata. Tu kata tu orang pun, kata tu keluar pun, tu sangat tu jauh arung ni, tu sangat jauh semua kau mah. Kali berde itu mah, na, tu galak aku duk. Asyik kata mah, kan itu keluar tak mata, amik so arung ada tu, kaya itu arung dia. Ingat tu arung tu pesangon. Ukat tak pergi tu, ukat saya nak pergi dulu ni lo. Tu kesiak saya untuk tiap ni. Ukat letu kalau teko, tu kerja saya untuk dia kan nak tangan jodik. Tapi mai jodik sama orang kan itu kalau orang mata awal tiwa orang mata. Jago, suka saya ukat teko, ukat tu jaga. Siap kalau dah tu kerja nguata. Tapi mai dia kasih dah siap kuat tu nyerut tu sama orang kan orang ping mengata, kau je macam mana siap kuat tu nyerut. Tahu nongan itu tujuh orang mata tema udah jauh semang mata. Tahu nongan ini waktu baru tu nak kata imanu kuyu tahu nongan tiki uti kiti. Kau mak siu orang nak jauh jauh semang keluar tu tadi cuma ni. Kau mak ayah orang urut cuma. Duk cukup deh. Tapi macam tak ada sama ni. Ida boleh ayuh orang memang nukat tu tak. Saya maksa tu nak orang melayu pun. Tapi macam tak ikhwan. Semua kerja ni orang nak dilukit. Kau macam kau jaga lupa. Tapi macam tak semua. Tapi macam upah tu macam macam tu dilunga. Tapi cuma orang lesalu. Suku saya dulu ngan saya pernah ukir waktu ngan besok tena tu sanggup semua. Emak tu siang nama tu ingat tahu dekat kan kau.

piuru yung madilugit. Suno, batay suminga, inyak tuwa lugi, nakastaharugi di lakse magagkit. Kaya tuwin niya di lakse magagkit. Tapak tuk talaga yalu tutigit dugutahan na. Iman nakandat taso, batay sumani kuy, tiyan nakitlog tunigit. So kasi guluyo ka ma. Tahan na, tayo may sumayalu katayin na. Tamakku ami suwaru gado unik tak seka una pitu tu gado atalu gako suku suku dun kung atau kego sabad lian ini tay mangani jema ukatay nagtay nya ni pitu sa suwa tu pahatu nga ukatlaw tu katta suwa yang kiu yak suwa yun nang itu kiu yun nang ita kiu yun nang ita katay mangani jema kiu yak suwa yun nang itu. Uang ada isu mengajar kukiu yang nangat teka angin aku tunggu kudu kesia ni agak um nang nang kudu angin aku ni wasi ni ikping dia bagi si orang kita katai mengatai mengatai mengataka kukuk sali jemaan ni amaru inu kanu itu singin ni kami kuhati aku tunga takujau yang nangit tua rundung adu tamak kununga inu undun. Tapi macam kat taksi mana kau tu, macam aku segera rundung. Ima aku biasa lagi kat taksi aku siap nuta. Aku biasa, tapi macam aku biasa tu nanti aku tu macam kat taksi kau tu juga. Kau macam kuat siap kau tu, kan tu juga tu ni hidung ni. Upak si mandu, apa suka suka luar tu gitu. Ukat taksi yang ada, kau yang taksi yang negar tu saya, yang taksi yang negar tu tapi macam tu ada ubah juga macam. Aku segera rundung. Tema tua rumah bertunga. Tema ibu tanda datang untuk aku. Uang ada datang untuk negu aku tu. Siapa tu? Ia kanuk ya. Kesian itu semua uang ukasu. Ukat dah semua itu semua uang nut. Kurin di depan, ukat laut di sini orang mengatai mengandai matai, ukat segera suku segera rumah, ukat nak terlihat semua itu uban. Tapi semua kau ngasuh kebayu gana, kanu tuh neti yang, kau dok semua bimbang, dapat si mudah paham kau gana, apa suka suka waktu rumah kanu itu mengatai takku ini, takku kan tak. Kau rasa semangga, asyik berpindah ini sama kita lagi. Tapi semua, uang nukar dah cukup. Tapi mesti rasa semangga. Amma luka mana, amma kalau dia waktu ni tak kumnang mesti dilawa. Ukau tu rasa semangga, apa semua suka ruang mesti dilawa. Tapi banyak tu dia yang inusuk. Inusuk, tapi mak angin lewat dia tu nengusuk tu. Tapi mak dingin mana? Kan orang tu kesini tiak kalau kan orang tu kekang mana? Tu kesini tiak kalau agak dulu. Tama ku, puyu nangit cukit. Tapi mengandil mak. Ami sini tu kita kasih maju uban nunik kangit aja. Tapi mata mana? Inna urut semua, inna urut semua. Sunau ba tak sebenarnya nombor jika kita dah melihat tu bina alun nombor mereka makau ding kau ding itu alun mereka uban kanong iluang ini untuk kau perdian ini ilu sini dah iluang ini untuk kau perdian tu bina dunga sokong sokong dunga biar perdian tu bina tak sebenarnya tak kau tu bina dunga ilu sini kau ding kita kali tanya. Tama kuat, kau juga mengerti kerja semua ni. Tama ni, ukir kalau semua kacau ni dia, nuriakalau semua, ketung ngah tak sebalik sama. Tapi ni, itu yang dia yang nampun. Tiga orang yang saya utara bunga, air pak kalau sudah nindi. Tapi ni, tapi tak setiap tahun ni bila tapi ni semua berfikirkan di doktor. Tawang at ak sabad din na rama. Taman na dito ay kumunod sa juwa. Kawin naman yung itiyata.

يجي الوقت الجمعة وخاشدكم تمام تايم اتولو بكتم تايم تمام انو يوم اتجمع تلجح في مجمع تمام اتوك في مدلو تايم اتو ونونكا غزم تايم اتو تايم اتو رسم اتجل اكما مكونونا ubun kami di rumah ubun fukar di rumah magu pita kang itu pita aku tahu ngisin dengan waktu mengiman toko juga datang terlalu sama juga toko juga di rumah ini kau kisu mai toko putih seni kini datang semua kini pagi juga kanu perlu luar itu tinggi juga nak tenang ini ubi juga nang itu teman nak kuki utuh dulu ni siapa dulu ni Aktuna anu lune uwan ni lune kami di lunga makua atu ngetiak teka. Ta makua atu reng te isu maga yunang ngetiak teka. Kisi ini kanu ingin ngua sinna kulunga tapa imme ni nang me ni ungi sinna ngua tu toko lunga tae ma hataan atu kuma di laga yaru kudu atu kuma bayi yaka. Ta mana tae ma itu sima iga ma. Tema uk tuk maksima gutu akte lauk dilunga uk kat kedalu ngata takut tau ni ku ngai uk lalu takku taman uk kedalu ni ku ngai walu takku uk tema tuk sia jugo ni ni ku gama tu kama tuk sia kat tre kat kangali ma Tema hanga tu ni dia kuduk siang na atu kasuasuan atu suruh dulu atu kasuasuan tang lego atu letak teruk dulu. Umur yang mana letak ni kau dengar tu kau yang mana tanya kau yang rasa mana kau letak tu kau mana ulu me kau yang nama yang nak pertung ulu me umur kama dan pelita kaya lebih letak. Kau yang naik tunggu aku keluar umur tahu ngan suku tahu yang Uma tetu na kumaru, tayo may tuwa na tuwa. Tayo ma, tukiya tilunga. Tukiya sige ato ni tiya tilunga. Zisifiw, ay yung may mga, umano, iksibaw ta kata sa amin. Nagabi ko lo, iksibaw ta kana, ingit tunga, tukiya sige ato nga, tukiya sige nga ila. Tukiya ka ato ni tiya tilunga. Zisif, kahit ka ato ngayon, tapak ka ato ngayon nakikulong. Kau munga, namun ngau tilangan, ila takut kami kawatin ni agam ngau ukau tilangan. Kami kawatin ni agam, takutin ni agam, tapi melihat, tak siurak tuninga. Ima aku mula tanya tu, tapi kau kisian ni, una ikut kau jumpa tak? Tahan nanti lagi lagi kui dua, tapi kau una, untuk kau luka. Tak nak itu, nalu nangit tu kalau tak ingin cari nama dek. Taman itu mungkin tak ada ikan. Tapi urat tulis mungkin tak ikhunga. Tahu munga, nahu ngerti aku rugi, kerja mungkin rugi lah. Kita kerja halu ini lah, kami semua halu. Kita kerja halu tiup tulang, tak tulang. Aku masuk semaya aku pernah tua orang mata, ui mana orang mata, kenapa nak tua orang mata? Tapi mah, kiri roti semak tiak tunga. Aku tak tua orang mata, kini nunggu tawa orang timinyo anu asam keluar. Tapi mah, tamaku, tapi mana ikut nak tua orang mata? Kecuali aku, angin itu kalau apa tua aku. Waduh, amin syahadus. Jadi sufiu, kalau tu yang tamat nak itu yang halu sokong jaga, tamat jauh nak itu yang halu yang mata, kita nak tu perhalu. Jadi sufiu, kalau tu yang tak bagus ada nistana atau sikit yang dulu ni. Tapi mana isu mami soal saya lagang kami, isu malak titen soal lagang kami, isu mami doa soal nai soal lagang kami. Tapi mai pastu, tapi mai si magang aku tapa, tak cuma sahaja tu. Isu maga asal kau soal lagang kami, tapi tapi mana isu

0: isuma ga suwa kisayanga. Tapago tapana day ma isuma suwa isuma ga suwa kisayanga yung suwa kamyong. Tapago naluro tipang kano inyo niya galo inyo isuwa niya tagalwan. Di isu tiyo. Tigo mea kami gali itilua na tama na tigo mea gino sa uwan ng angwang tama kuhakaharu yato kuhakaharu angwang magit suna wana ataw sitya sa atana si tama angwang magu awrit nagpakangit tutiyang
1: I was able to get a little bit of a Tai magu unikari aku inu katinya. Tai magu tu pejunang dengan sup tengah uban ni canggih tak. Kini dari mana? Tai magu katilah tu yang tu dengan asuh tu pisukan yang megan nuk. Idro kosong esok tiga ngaji susu matu nuwakan utamau idro kosong tiak tu mu subduk dah keluar subduk dah tu nak keluar tu utamau ngam matu kau tu ni tak pun sebut lepas pun esok timbang wah dah isu mabik serta kangida dah tu jangan Jadi isu taruang ni kuman, isu makak bisau ngetip tiang. Makwa aku tujuh kali kalimat tu plastik, kamu nak taruang mata. Satu kulu gaya warga mata, aku turut bisau ngin mata. Suntam aku nangar luna, aku bisau ngin nuk sau kuli yang taruang ni kuman, kamu nak taruang ni umat, tak tu jauh. Tapan isuk semalaga mata. Una timi ga tanna le ta tieng kui tanna le ta ngu ya tia te ma ta pane isu ma bixia u tiang kisu ga la mi e ka u li sata ka ga la ngi tiang mu kisu ga la ga ti kurung mu ak tuk si nak tua ra mu ta pane tiang isu ma ta pane Sakkahatta tuuvannut uvangaluyahattu. Tänne tuettia uvangaluyahattu. Teivannettia asiani pitakannittiottu. Isumaksakalaami. Piungannapaittien unangman. Teikkunangallun aktiuta kattahtunut uvannut. Takut jääginnekin isiokaima tahtu. Joakaluukami tänne. Takut jangan lagi dulu. Atuk taruh jaga rumah. Tapi kuno ngan tak pandai tuar rumah. Suna tak pandai ini dia rumah. Piu ngan itu nangi tak ketiku. Uang aku siapa ni? Piu ngan tak paham. Abang aku kacau itu pun. Aku kacau itu atung. Uang aku piu ngan tak paham. Tiga jaga. Aku harus takkan itu. Tiga itu nak tenni. Piu ngan tak rahar. Uang aru yato tak berdua tiang. Asyik nak kita kangit tiato. Uka nak kita kangit tu. Piungin nak bangun nak main. Uka kasih keluar tu. Uban ni piungin di tak berang aru lunga. Kisuk siang tiar tu nasi kum. Tak berdaya mah. Dan berdaya mah itu pun nak berdua tiang. Asyik nak kita kangit tiang pun. Isu mungkin jek siu. Uang aru yato tak berdua tiang.

0: tapanei tare rama. Jesu whi o makpeo mai o tāhina matu, tiku mui manga. Jesu whi o kao te jaka. Jesu whi, koi ganna me rāru yuti. Tai mai tumo kua luga jara o te lunga, uwanni, nangmini toko te lao oma, saputiga, saputiga, saputiga vinga, ale ane a rāru, koi ganna me rāru yuti. Nalura kisema yu ale o te lunga, saputisema nara vinga, saputiga o nara vinga, koi ganna me ingo yuti. Tai mai lija, tapu uwanni toko tuma katongi kua vina aru, tapu wani tukisi tiasi o tukisi vaga. Tein on ikka kauan taikani, ammaida asingaangan pitapunga terevuhu.
1: Koyan namik, no kavik satin no tikita umigatta, takwa on ikka kaujuit nipitukait nilja kaujut teikangat. Tarokjuamit on ikka toktaan mousi jeiku, on ikka tillukut saksao kaujuk ammaru juanasi. Ayagu tein nakasana kilo ang miutak. Ammatawak William Noah Tana kamanito ang miutak. Unikartilugutu saksao kaugillu ni. Ammaking ulikpango kaugyok Tana kituguaping miutak. Unikartilugu Jacob ipanikpag. Tusaksao kaugillu dik. Takwa tamang mitu saksao kaugyut. Nipito kaningang mata. Sinagsao dito kangnit. Tusaksao katarok si mayugarat. Nilea te kau yavut ullumi uyuk. Iqaiti tiga kannak pagut. Daakua tusangnaak vigi kattak tavut. Wan minga raganga tusangnaak nile kattak arwagmat. Kisea nile asidjik semane arag mingmat. Damanna. Dausunni pigia kattak nereg tuk. 104 gangat. 3 moaksan inganit. Danna tusangnaak nile kattak jayun nereg tuk. Kisian ni leh kaitit tiga kanak langa ni bila waktu yaman ni covid okara yun nak tutit 1-888-896-3135 Ovaru ni tamangat okara covid 979-6101 Ammaru okara tiga teikani iksivar vika katak tan nit 979-6146 Okara tiga raru 223-0093 Ovaru ni dana akik suyiga okara vigi yuman nirviuk 979-6114 mut okara vigi yun nagayak teit nukak vik satinu tikitaw gir migata kaukbat dausun ni tusak saukan nilang mayok unukat ternak pusi

0: sulak me jau bisa kiri teman ni.
1: Teman na pina suka bicu le hano isemagi view ila alai gak view kisiani follow temi temi pina suka masih magi pina suka gak view hano isemagi bay. Nama pina tu follow akhirnya reali.
0: Pina suka alai alai gak ya. Alia gilu kesian ni, malay pina suku masih magaku. Aku ni kalau tak kunan pina setiul kalau waktu mau alia gila kali. Acuh nak tu kalau kesian ni alia anak tu.
1: Aku ni lo anak kami, kemai makai nyari kasih untuk si.
0: Aku ni kalau Allah si malik tu ngah April 15 ikut jam malau juga mata ke anak kabit saka suli dikit balai ayo. Anak kalau waktu naga amal ulu temapi nasuwe hak semua aling semua biagalah aman alito halah aman tak ko pinis no matau betinu tukis semua yahu nasuwe nunu temet tukerlan inu ni tak ko mana suung ma makai ko mana itu nami isu malu aku nailu ni upik ngasapikun tak pinasuwe katin naga tali makai kaula mikata ukiu. Kaning itu leh aku nak lepatai mai isu maga sungai tu insu mungjungu.
1: Makai tu, awal tu tu takut nasi itu sura kalau waktu lewin.
0: Tu suka ingin nali ma kalau waktu suki Malaysia kalau tu intak ke pinas lu tak kisah ni lu kata mana lu tu suka tu 2000 kangi lau tu lu pinas suki tu saya ingin naga sokat tak ya waktu ku.
1: Amisung gaya aku nak tu, tapi macam ni pinasu kali.
0: Amisung gaya aku nak tu, aku tiga lah aku nak tu. Nukah kata sungguh memang tapi matu kili ni retire yui, tapi yang itu gaya hasil sama, tapi kili ni akhir semat saya tu ikhlas ni tiga jago nasi sungguh mata tak kono ngasi si kip kono si kut saya aku tiga saya tu ikhlas ni, tapi melayan sungguh ma. Kecungai saya kalau kasut ini nak tunggalui ilinieti usul ni teman aku waktu tu mi ilinia mi pijarici aku cuci pijarici sama loko apa itu secondary five mi kisah ni akhir tahun sama mi matu tersau majakani tercuma ni sama malai secondary three four mi pijarici sama tu aku cuci iligun nak cuci lah telok sama mata mana teh mi tu guna ema. Ilin dia bimi sekui dia licer ya hal itu hutik kain ni pinasua tasya lah aku matu aku ti.
1: Nak aku mi kia kali unika kabit tamat seminga pinasuk tanik malu semua gaya tinik kanu biarlah nilai kau mabin.
0: Aiy, ilakkan ni. Acunai tuin lekam mah kian sejauh itu ni nuna bimi liman lutesal liman ni malu. Pina sa katumma ilangin ni Vex 6 family. So na ito yung nalikamatek ko niya. Tema ito mo.
2: Ito na taga ikiya realik na palo. Apat sula ko si Mayaka 2010 ngutin logo. At waktaw suwang talakoli takan na umiakovik sa nakataw lao ko siya mat ikiya realik. Manalitan na pulak tigi log tu kau jaga, sandi tu mah ingat ilu tu salok niat tu, sandi kau ngapain?

0: ya かったなっていう。じゃがいてよかった。どうぬらおしまいだ。
1: かっこいいな。あみしゅうがったらあらまた今にとぴりせねえまもかくねぎ。かっこいい。いくまりじょいり。たまんごがったらおしてあのかまぎぶるにじゅう。たこがったらあらぴてみんな。
0: うぺんがたまだこおめやさく。あみしゅうがったらおしまいのあまただこはてれがねえ。てれがねえ。かるじゃく。いしゅうく。たこいてんのあこどけ。おめやさがったらおめたったお。おめがたま、きなくいまかんなまがた。たがったらおせまがらちぶ。そうかいま、ちぶるパンをうまるね、ピグマンランダーがらま。なお、まくとるね。ちぶるパンをうまいなかったからせね、あよなかった。
1: Kasi na kadyang na katalaw to, ikaw malasiwi kadyang na to, kanilaw katalaw mga absit, mingwa aksu si Blunin, kano, yung makaw kalakatihi katalaw to sa usi.
0: Di ko magtawin na si Talipita ka at takolu na ako. Di ko magtawin na, at takolu na ako, so kaya ma. Upang nga tama at ako, upsakotingi, mingwa aksu wilu, aku akhir melayan dia akhir sekarang sudah isu kain mak kau yang mana itu orang kata mak umi aku sini kau yang mana kata ingin masih sudah sekarang ini amang amma sudah dah akan mengapa aku yang sama
1: tema tema kakin lagi kan tu kaya mak sih kata lah pasti tak kena umi ni
0: aku mak tahu ni orang tadi tak bunga hamle kunjung abdi tak. Apa kata dia lu mu amu ya kata lah semua ya. Kisahnya ada sama aku kata lah semua ya. Tak kau umi aku lupa inung nulu temi kulung nulu amu ya kata lah semua mata nuna mu amma imara sendiri. Kata kata tu lu lah semua mata di tek semua ni. Ika yang tinggi kata tu lu lah semua mata di tek semua ni. Belum milih asing waktu lu mu. Kena tahun ni mu.
1: Tak kau unik kahat tak tinggi tu sana kat telau tu, tak semanit. Makuk tu belum ni lah, tu sayu ya kat telau, nak kat tinggi makuk unik kahat tak sini, tu sana kat telau tu, ikhwan malak sugi.
0: Ilangi, tu tak nak tiga lagi ilangi, tu tak bukan kape nak kat telau tu suka ima. Tak kau angin tibu, kanu tu tak pegat tangan mata, anu kasih udah kalau kat tak tu telu. Kata lawan mata ikan yang kasih situ ini akan dengin.
1: Kapi semua orang ikat na ada temong pelirik tu kata lawan.
0: Amai sini kalau tidur tadi na petika ya kata lawan semua mac. Taman si kaum betul orang ni taman ni kata lawan dulu tara taman itu ni ayah kisah ni ayat tak sini anak tak. Agak tak sulit kerana agak terlalu semai untuk
1: saya. Tema imas malirangan. Kau biar nak terlalu fiksau umiak tu nyalak sini.
0: Kau biar nak tak terlalu terlalu semai. Tahu aku jua muka tak situ church mana coba. Amma, namu luta. Aku nak terlalu mata terlalu. Ni vekcak ni, aik sangat termas situ aku jua ni amma. Senang warak sama aik sakat sama sudah. Tapi ni ikut juga tu orang dah ni aik sakat terlalu sama kata. Kau mesti tak keluar lagi lah ni tu.
1: Tapi mata aku elak. Aulang ni kiu yut umi aku. Ikal ni kau yang makan terlalu mata nak korea korea kata. Tapi upin nak tu. So mata aku GPS menerus tahu lepas tu.
0: Tak kau tak makan kudi atau kat telak takpu. Tapi mana tulang itu orang mata dia tak tak cuma ni. Tak makan kudi tu nak kau makan pesmu. Ini kan nak siti. Tak kau ubrukan itu tahu duk siti unu aku. Kat telak semua mata tak kita kau ayam nak saya kapnya nak tak tua dulu semua. No, sunamu apa sini amang apa? Ijen tak kau aku tibu. Kata-kata kita akan buat.

0: Jadi kuno tu saya akan ni kemalu ni tanah nu tak ikut makut tak habis cak. Lain ikut makut cain. Kau dah lawat tu tak kau gua ada cengit. Aula tinggal lu ni kau gua 2026. Umiak juga aku usi jauh kau mampir tu tim. Ekap tu ibu mending atau tanah nu nampuk malik kalau ti Alexander samok tu kengu pakai atau lawat tu ilu limi ekap tu bikut. Anak gajau mereka gajau jaku lautuk samoktu malik alik jengah Victoria Perry. Kau akan ni lautuk suli gua time ilangin ni unikat utak himan samoktu pasti jatuh di lengan lautuk semasa January me pinga sujuk tu nu pitu kau tu nu kono jom ni anamun nu nabo me palai sikutu kau semasa utak kau pasti jauh tu tinggi 1982 amalu 1983. Kangit sinik on nanut ilulagak di mukmalik alerti nukadjangin na kaksimadwe kanay jaminin ikakto ibiko kailaw nginamini amalo ilulimo ikakto ibimo utiko jawlaw tuk August 24 ngulakan amalo taw takwa kanukto katigay kasorto tu meligang nut meligang mayo nut ilagi jaw su amnay naulutik meligang mayo senators Aukir tak tu ku ni aku jaga lau tuin tak aku kata makan tak tu di sibul tini nuna bumi aku kitu sabard amalu ilulik Iceland tay malu tak ku ngelak aku ngelak aku tahu hati gigi hati tak si malu mata me aligai lau ikatuk tigi gisungin pinas aku siul lau tu me lah tak ku Una litcha jela ke jim maringi nalau na xila to me aligam me guta ko no khangat ichi ne atu ikatu di khate kha khatta ne me nikana tami pigi ala oxi maning ju tungilenga ne una tabu joti lugin Republican Senator Lisa Murkowski Alaska mo ki gatu jo khala to taman na guna mangitu ta ko katu di khate gi chere hamatik nuna lekjo makko
1: We may have tensions between
0: our capitals. Murkowski, tay malu tan hubiasu lautu ukir taktumunu nalinu hataktuni amalu ipigusutuni unalit sa dalaganya isumalu tigijawjok amalu silawa si dipalene nga Iceland me kapat pijakay ko takanaktuin
2: kaya namig kaisa tusa eksat utaktumahan ka sa namig Tema sila lelang na may la kitang mina kanin na siya mga atag. Kuga jang migo kunnug sa kanang naaktok. Ano kaya 15 mutika katalo ni, nigla sa kanang tamani 11 milo ni. Sa kanang umakta ko akago, nigya kumakso ni 20 mit, nigla sa kanang tamani 0 mi kumakso ni. Dalok doang mili unnug sa kanang naaktugok, nigya lo ni 20, nigla sa kanang tamani 6 milo ni. Akago sa kanda kumato ko, nigya kumato ni 30 mit, una yung niyat, mani 3 mi kumato ni. Oksok to ulit unnuk nung viya na atugo, nigya lo ni 20, nigla suna tamani 3 mi lo ni. Akago nung viya kumato ko, nigya lao ni 20 mit, kasi nagwa nukito yao ni 40 mit, 60 mo ato kumato, una yung niyat, mani 1 mi kumato ni teka ni oksok to min. Yakarok to ucha ulit unnuk, Nu ia nak tukok makutui nagaelik nigelon it 40 min 60 motika katalonim nigla sunat mani 2 milonim akago nu ia goma tukok kan ila makutui nagaelik nigero masuni 30 min anu iklia o matoro blogometavio mixani nune yung niat mani 2 mi goma suni koglok tolin unnuk nu ia nak tukok makutui nagaelik nune yung niat mani 3 milonim Alla lakpalleo matoko akago, una yung niya tamani 11 mi kumaso ni. Tagwatako sila temen na yun na sa iyaw yula. Tekinik katiyang miyo ni unnuk ama akago.

utimun inga kajut jauh dek tinjal kat tawang inga kada mu tahu kuli sian sianok kan kisah tuti kuli cil tuti ila inga kada mu inga kan nga kaya kecuk sega jauh tuti sini lek tilungari sini lek alwak tilungari kisah kaya tuti kununa kik kani gaya takarangat tayak nang ni black kun ano ka yak tu ni nigit min ano ka tulong ba yun tu pag nalak ka tu ni nigit tu na ano ka tu alian malak tulong ka ano ka tulong ka alian ni tinrok si mga nigit min tinikat tu ni kayo rolat Tayang nong ni tayang tak mengenal ya. Tiga tu sana kan orang tu dah. Anu ikhlas ingin beramuk suara kejualan. Ingin kerja kerja macam itu sura tinggal kasih tu dah. Kaya kaya tak kuksiang dan kain. Sebab aku tinggal ni tu. Kain ni kaya kaya. Kalau tinggal di sini, kita akan mengerti kejap semua pun. Isyak jahat bagiannya, kaya bayangan. Dan tak boleh ikut maliuk. Tahu orang matuk-tuk-tuk kainnya. Kumuk tak tuan pun tak jauh tahu. Kumuk tak. Mesti dia ikut jauh tu ni, angin luang man. Ikut marah orang matakaik. Mesti dia ikut jauh tu ni. Nah maksimum atur rasut, atur ok tua rasut. Tahu kah kita kita muda tu kaya biar rasut. Kisah yang rasut itu juga akan dengan materi saya. Atuk tahu ni lah pasing ini ikut materi lah semua. Jadi ikut materi kacau lah semua pasing. Amatuk bu, asyik ni ikut makan rasut ni. Dan lima elok tinjau tadi. Dan lima elok tinjau tak. Karena nak kaya orang. Tik tahun dah kami. Dan ni kemari kejauh. Ni kemari kejauh lah. Dan aku nak air beli muda pintung pun. Nak cakap orang ni kejauh tu ni. Tak pun mati muka tak. Dari kan saya beli medit lu, akan kemingin ni kau timu tu jauh semua kau dah dengar. Ikan mati cakai jauh jauh sahaja tu. Timu kap dah, dari kau ngomong yang tak naik lu, aib tu tiga kemingin. Usir dia tu lu kau tahu nggak? Dari kau ngaji lu kau tahu nggak? Majar itu tipu tipu. Senaya majar orang mat tak kunang indah. Kiyar juga orang. Sena kiyar surkan itu kiyar. Kipar itu ada kiyar. Kapu jatuh kalau memang diulut ini. Kiyar tu sihir jatuhan. Udah di jatuhan. Anak tu ni udah naik yak tu yak suniu. Sana yak tu suniu, yak tu suniu. Umi yang mau ambil yuk. Ambil yuk lah si mengaku umi. Sana yak tu suniu. Kata ya benar ni kiri kota benar nak kata ya benar ni tip pelak tu tak dulu. Amat kata ni lah. Ayah tak sih ngitar aku tak aturi jambi. Tema bidik tering mun, amu jauh kami, amu jauh mun, anu ilakap turul jahat, pin kata ya pin. Kiyuk kiyuk kata sedih gunung rejak sebab aku, amak kagak.
умиартаалерлүни тасиуямин илэрсааннаарми илэртуми гайт умиартаарлүни икумалин амба умиарилларулаарутутигут канулигаатуксаартигилаарулаарутат таагун айбяа ай пилаатулеккамингиллутигут саллими иккэрнилаарулутанна Umiyaqalarlutigut. Timmuksimalarluta taunga aippiaqatta. Ikumamu nakiisaaluartukuluuttutik aiverlutaanneqiniingajornalunanngilluni inutuuttiarluna sanivajittuta inutaanguiorut. Nerlimajo. Qiniingajortunnalunanngilluni. Kaninaarlakkaptigu sukaisaammarikuluulluta miksimu taivaqqareanguarlunilu akuniungittutikkiallaktuaruqami ikumalerulu siorlu ikkaqin lallertingiqqi ingiqqajaarlut iqqua kummuk tasiwaar taimaqqiaraaqpallaktartuarutaa anguutigitsus tuyaqsaaruqaluarut ikumallunoqqarlutik noqqaannarlutillu taimulik pingnerunnerluni takuma laataatagapirillukangmarpaatigoqqaerlluma iinguyuksaluangmartaaruyaksariaatigukkuumma sardiaullerasugi asugsigiartillugu qattaajaruluitaakka tamangasigunianuartortiumaallerlugi Tämän ikuma kingunitsiänga ituttirakku tämän piirakku ja tämän ikupäivän. Ima kuuktun marjaarumman. Kutulaavin olemme takkua angmalle tahtu. Tuukaa eningin, simitisallukin. Sen avakan, että joku kuviluaktuaru nalunakma taina. Takku angmajien ja simittu. Simittorjuumi kulttuviin, piaksukul. Aivertutaan on ikkannettu jättäkani. Tukujuuluktukujaan ja pidettyä rukkutangutitut. Kaputiivaa rukkumat. Taikon tulekkatta, ikkaketalastuta tulekkatta. Tinnitsäyttäksuta, takumiakatevu kaikmata. Tinnitsäyttäksuta. Sakit ta kuno ng ikit yun ni, ikaw malo kung ikaw lahat yun. Udinit talaga sa pisak sa mga kuto na tayo kung ikaw man, kisa ay atupto. Dahil kaya kuto ko lang mabili atupto. Sa kasiyom yun sa atupto, ulit cheese na kita. Puktan lang man, tayo kisa sa mga yun. Majutaikkua onnistutiku, tämmöärähtöksyllä. Kun näyttää siningissu, imää ja pikkeroa, mutta immaktahtu mariaa. Kun imää ja pikkeroa on siningin nämä kautillukamma. Nämä ikumaliriksä tuodoksumalu. Tämä on umiammettu tuodoksu. Sakleppi umiakatipti niillä. Sini kajaudu kama pigaakta kareahtu da sini liksu. Ublaakku tupakpunga nukiksekka akkuja matjaelattu tupallu. Sina tinujjaudillu kriptaelatta. Kanadjirbi aakkisuklu piirtsima joelurannumma. Tak bengalua alim bakteran. Tak kena ni umi aku tetin langsunga sakti tak bunga umi aku yap tinum gagalit luni. Tak kena ni ingin langsunga angin kasak bu. Kanul ni tema timuk kat tetama unga. Tama ni langsuta kanukian ukiruk.